Basi ya unawaji gano wano pamunda jia hanzi ora si 50 minutu. Kumpika na kanya chalo nguwa chinye tun. Ya tujile basi. Paku chinye da basi nguwa tun. Hapa na panchinu warari Mozambique. Basi pakuwani kapam. Surado kusiungula siungula ni nyimbo. Siya kusosam. Kupia jela luwaram. Pamunda jia hoitora si 30 minutu. Bahu ya kubasa tu chika kusiungula siungula ni nyimanyi siyo marondam. Pamunda jia 9 yora. 9 yora singkara siyatu siapa jibrigis. Nasional. Internasional. Horas e cinco minutos. O Camila Tari, presidente. Antiana Mamara, Daniel Chapo. Lele Yurta Jankupanga de Mazenga, província de Cabo Delgado. O Gordinda de Josem, Tunyanganga Natinjeto. O Eras em província de Cabo Delgado. O Florencio Musa. Fazendo em Kutla Osopem, a Rádio Moçambique. Wadi kalau nampamu dah jahans, you orang si 50 minit tu, matu gambir muna. Radio Mozambique, nanggolo jamu wajib sini, number one.

Razune Abdul Zakaria Longola na jerom Fanyjene Razune wada tutukambele kamula na makono kura kura Kani ntulega charongo achinjetun Mpaka tupaka kule kanga na mwenda ya Pansi wana sisi nkwenda menefut Razune ndipa ule ndo Koma mungo chirilam Ule ndo wambone Wandi nkupanga jimasengo Panga jimasengo mwangali lufuso Langa tulio alila wewe.

0: kasalamu.
1: Aku juga di
0: dalam muka di tenda kali tima. Kali maji ganje, anak saya nak jadi wali cewek.